Hati ditefuk di has bahu diri. Itulah skalafi de fanova de stente. De l'altardert i watasun.